0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wit, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

kita solat dapat pahala, berada di tengah-tengah dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you. Why?

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana,

rencana? Sangat penting di rumah, pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tahu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat, banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul Pak RT?
1: Betul.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Doa Bang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya, tuan untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
4: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Prompat RRI. Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Apa di kabar siang ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang serta apapun. Dan buat Bu Abang yang ada rasa-rasa sakit-sakit tak nyaman badan ya, entah itu batuk ke demam, pilek ke pusing, muta-muta puyeng ya kepalanya ya, semoga cepat sembuh Bu Abang. Dan tentunya juga bisa pulih ya, bisa pulih dengan segera. Nah, buat yang berada di rumah sakit dalam perawatan, semoga bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Dan buat Bu Abang, siang hari ini bersama saya Mbok Win akan temani Bu Abang dengan serangkaian acara yang udah disusun oleh tim kerabat kerja perempat RRI Pontianak. Nah Bu Abang, apa ke acara kita siang ini? Banyak Bu Abang ya. Ada informasi mengenai usaha kita nanti ini dari jam 11 sampai jam 12. Lanjut dengan musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13. Kemudian ada siaran budaya Nusantara dari jam 13 sampai jam 14. Habis itu dilanjutkan lagi dengan informasi tentang fashion di program Bergaya dari jam 14 sampai jam 15. Kemudian ada, jangan lewatkan Bu Abang, Prolada. Prolada ya, jam 15 sampailah jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah Bu Abang, tuh kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan zuhur hari ini Bu Abang, hari Minggu 30 Agustus 2026, kumandang pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Nah kumandang azan asarnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Bapak, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, buat pelaku UMKM yang sudah jalan bahkan melaju ya untuk berlomba-lomba, tapi bukan untuk bersaing yang tidak sehat ya, tapi bersaing sehat dan juga bisa berbagi buat UMKM lainnya yang baru memulai usaha untuk dibantu Mbak Bang. Biasanya pelaku UMKM yang sudah maju biasanya ingin memberikan ya, memberikan ini support ya, berupa informasi-informasi, kemudian trik-trik bagaimana prinsip dagang, kemudian juga untuk maju seperti apa. Jadi banyak pelaku UMKM yang memiliki atau berbesar hati ya Bu Abang, bagi para pelaku UMKM yang baru memulai nih, yang baru muncul ya, untuk membackup gitu Bu Abang, membantu lah istilahnya, baik itu informasi, kemudian juga memberikan support ya dalam bentuk ini dukungan, misalnya saling membantu untuk penyaluran ataupun distribusi ataupun lah bantu untuk penjualan gitu Bu Abang, dan juga membantu untuk memberikan bahwa informasi bahwa izin-izin itu perlu gitu, dibutuhkan oleh siapapun bagi pelaku UMKM. Nah, jadi mengenai izin-izin yang dibutuhkan bagi pelaku UMKM ini Bu Abang, nah apalagi kan sangat saat sekarang nih Bu Abang ya, terutama halal nih, kehalalan dari produk tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu syarat ya bagi UMKM yang ada di Indonesia. Nah, Bu Abang, seperti misalnya izin-izin lainnya, salah satunya itu nomor induk berusaha atau NIB. Ini ada izin utama dan tunggal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan tingkat risiko rendah. Nah, jadi jenis izinnya tadi selain NIB Ibu Abang atau nomor induk berusaha ya, ini fungsinya sebagai identitas resmi legalitas hukum yang diterbitkan lewat sistem online single submission atau OSS. Nah, jadi bagi usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah, NIB ini berlaku sebagai standar nasional Indonesia. Ini binaan dan sertifikasi jaminan produk halal. Ini pernyataan sendiri Ibu Abang. Kemudian juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, ini dibutuhkan Bu Abang untuk keperluan dia perpajakan badan usaha atau pribadi pemilik. Kemudian izin lainnya yaitu izin edar atau sertifikat tambahan. Ini diperlukan khusus untuk bidang tertentu macam PIRT atau pangan industri rumah tangga atau BPOM. Ini untuk produksi makanan olahan khusus serta sertifikasi halal resmi kalau skala atau risiko usahanya itu meningkat. Nah, jadi cara-caranya juga Bu Abang biasanya diajarkan tuh Bu Abang. Nah, cara mengurus izin usaha atau izin UMKM biasanya dari dinas tuh udah menyampaikan informasi dan persyaratan. Nah, jadi bisa menyiapkan data diri macam KTP, kemudian nomor KK serta data rinci usaha, baik itu nama, alamatnya di mana, modalnya berapa, dan juga bidang usaha KBLI. Kemudian bisa datang langsung atau mendaftar ya Mbak Abang ya, bisa lewat OSS Indonesia ini untuk mendaftar akun pelaku usaha, kemudian mengisi formulir perizinan secara lengkap dan jujur, kemudian bisa mencetak dan unduh NIB secara gratis kalau usaha itu masuk kategori UMK risiko rendah. Nah, jadi cara-cara mengizin seperti itu Mbak Abang.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Hai hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Ya baik, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa, dan kesehatan kita.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: latihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Eh, apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah, heran tak aku. Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Hmm, patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kami itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman. Ngidup mati kan, tinggal ketik je kan.
1: Hmm, iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

Iya baik, Bu Abang. Selamat siang semuanya. Ya siang nih, Bu Abang. Ya kalau kita keluar ya, Bu Abang, hal panasnya itu terasa. Dan juga kabut asapnya masih tebal ya, Bu Abang ya. Saat tadi nak pergi ke sini, tapi masyarakat kita masih gak beraktivitas di jalan berkendara ya, di jalan raya. Dan masyarakat kita karena udah peduli terhadap kesehatan sendiri, jadi menggunakan masker. Jadi ramai masyarakat kita, terutama pengguna roda 2, ini menggunakan masker, Bu Abang. Dan juga yang pengguna roda 4 juga udah siap ya, Bu Abang ya, dengan maskernya ya. Jadi kalau saat keluar kendaraan udah menggunakan masker. Jadi sekarang ini penggunaan masker memang harus digencarkan ya, Bu Abang, karena memang kabut asapnya semakin tebal, terutama anak-anak nih, Bu Abang, yang biasanya yang beraktivitas di luar rumah kan. Karena sekarang ini kan belajarnya di rumah ya, Bu Abang ya, tapi tetap belajar gitu. Dan ada juga sebagian mahasiswa yang belajarnya dari rumah via Zoom gitu, Bu Abang. Tapi ada mata pelajaran atau mata kuliah tertentu yang memang harus dilakukan di kampus gitu, Bu Abang. Tapi ada juga mahasiswa yang masih melakukan aktivitas belajar mengajar, karena ya karena ada sebagian mata kuliah itu memang harusnya di kampus, Mbak Abang, seperti praktikum itu kan harus di kampus tuh, Mbak Abang. Dan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu sudah menggunakan masker, Mbak Abang. Jadi siapapun ya mau keluar rumah menggunakan masker yang dibasahin, jadi agak lembab-lembab ya, Mbak Abang, untuk menyaring udara yang berdebu itu, Mbak Abang. Ya, karena khawatir juga kan kalau sampai terhirup dan terkena ke paru-paru ya. Bagi yang sehat ya bisa menderita sakit, apalagi yang udah ada penyakit bawaan ya, terutama bagian ataupun menderita penyakit yang kaitannya dengan paru-paru. Nah, Bu Abang, kita sampaikan informasi ya, Bu Abang, dari rri.co.id mengenai kualitas udara di Kota Pontianak ini, Bu Abang, memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Jadi indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, masuk dalam kategori sangat tak sehat atau berbahaya. Dan merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan. Jadi Edi Kamtono menegaskan beberapa kegiatan outdoor di lingkungan pemerintah Kota Pontianak ini juga udah ditunda sampai kondisi udara ini kembali normal. Dan dia secara khusus juga menyoroti aktivitas belajar mengajar di sekolah, karena ia telah menginstruksikan kegiatan tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring atau online untuk sementara waktu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

motor tua 72 ku pacu denganmu di kota Katulistiwa. Ucapmu ini

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Ya, Mbok Abang, ratusan relawan tajam anti api dan asap Kalimantan Barat resmi dikukuhkan Mbok Abang kemarin. Jadi mereka nantinya nih akan mendukung upaya penanganan karhutla serta membantu masyarakat yang terdampak asap di Kalimantan Barat. Nah, Ketua Tajam Aufa mengatakan relawan akan berfokus pada dukungan terhadap tim pemadam kebakaran dan masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran maupun asap. Nah, menurutnya dukungan yang disiapkan itu tidak hanya berupa tenaga, tapi juga bantuan logistik seperti makanan, oksigen, dan juga obat-obatan.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya paceri nanas. Paceri nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahu kamu abang, piring Ope, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Ope yang terbuat dari pinang. Piring Ope adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Ope, piring Ope juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, bagi yang punya putra putri, biasanya kalau mau tidur malam, biasanya Bu Abang, ini orang tua membiasakan anaknya untuk membacakan cerita supaya anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ada juga yang biasanya tidak diceritakan, didongengkan ya sambil baca buku. Ada gak cerita yang orang tuanya ingat? Nah, karena pernah waktu masa kecil pun pernah gak dibacakan orang tuanya cerita atau diceritakan lah ya. Karena ada yang baca pakai buku, Bu Abang. Jadi ngajarkan anak-anaknya juga bisa tertarik ya untuk bisa belajar baca bagi yang belum baca. Biasanya anak-anak kecil ini yang disuruh tidur pakai buku cerita nih atau cerita rakyat atau didongengkan nih ya, anak-anak di bawah umur 5 tahun dan di atas 3 tahun gitu, Mbak Abang ya. Nah, SD lah ya batasnya ya, Mbak Abang ya, karena masa-masa emas tuh seusia-usia seperti itulah ya. Nah, kalau umur 3 tahun tuh kan udah ngerti, Mbak Abang. Kalau 2 tahun tuh biasanya anak-anak tuh kan udah capek, biasanya main, bisa tidur sendiri gitu, Mbak Abang. Tapi ada juga yang umur 2 tahun itu kan masih belum bisa ini ya, Mbak Abang ya, bisa, ada yang belum bisa menangkap pembicaraan orang tua. Tapi kalau kita biasakan, Mbak Abang, ada yang lambat untuk bicara, ada juga lambat untuk berjalan gitu kan. Tapi bagi yang lambat berbicara dengan diadakannya baca cerita nih, teman dongeng, jadi perbenaran katanya tuh udah mulai terekam gitu, Mbak Abang, memorinya tuh sudah terekam. Jadi sudah banyak perbenaran kata yang di-download lah ibaratnya gitu ya, karena seringnya diucapkan. Karena kalau kita lihat ada beberapa konten kreator ya, Mbak Abang, nah itu anaknya di sebelum umur setahun atau bahkan udah satu tahun, sebelum 2 tahun, Mbak Abang ya. Nah, itu sudah banyak perbedaan kata. Dan setiap yang diucapkan orang tua, dia lebih paham gitu, Mbak Abang. Karena tadi sering diajak ngomong, sering diajak ngobrol gitu, Mbak Abang, sama orang tuanya, sama siapapun. Karena kan anak seumur

tahun 3 tahun itu kan biasanya baru bisa ngomong dan banyak bertanya kan, suka nanya-nanya ini apa gitu kan, itu apa. Berarti banyak kan, kadang orang tuanya capek gitu. Karena anak tuh suka bertanya. Seumur-umur seperti itulah Mbak Abang. Baru-baru bisa ngomong 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, sebelum TK lah gitu. Nah, setelah dia bisa bermain dengan kawan-kawannya, nah itu dia udah mulai untuk rasa ingin tahunya tuh sudah mulai berkurang dan ingin tahu sendiri gitu. Nah, jadi dengan adanya, kita kembali lagi ya Mbak Abang ya, dengan cerita rakyat atau mendongeng tadi itu, nah itu menambah perbendaharaan kata anak-anak. Jadi mereka tuh bisa apa, belajar dari kata-kata yang disampaikan oleh orang tuanya melalui cerita rakyat nih Mbak Abang. Nah, cerita rakyat nih kan banyak ya Mbak Abang, terutama di Kalimantan Barat nih banyak sekali cerita rakyat. Dan pada umumnya cerita rakyat ini memang diwariskan dari leluhur kita dan disampaikan secara turun-temurun. Karena dulu sebelum adanya tulisan, belum bisa menulis ya Mbak Abang ya, jadi diceritakan secara turun-temurun. Dan itu semua banyak manfaatnya Mbak Abang, terutama untuk memberikan ini ya, pembelajaran terutama tentang moral. Jadi anak-anak tuh diajarkan tidak langsung dinasihati, tapi dengan cara cerita, disampaikan dengan cerita rakyat lah terutama. Jadi ini juga untuk membantu tumbuh kembang anak lah, karena bisa membantu karakternya, kemudian mengasah daya pikir anak juga, dan memperkaya kemampuan berbahasanya ya. Jadi kalau untuk membentukkan karakter Mbak Abang, cerita rakyat ini bisa menanamkan moral atau nilai moral, etika, kemudian kejujuran dan juga kepedulian sosial yang nantinya akan membentuk kepribadian positif pada anak. Nah, kemudian ada perkembang kognitif dan juga imajinasi. Jadi bisa mendengarkan alur cerita, merangsang otak anak untuk berimajinasi. Nah, ini mahal nih Mbak Abang, merangsang anak untuk berimajinasi. Karena kalau hasil imajinasi itu bisa dituangkan dalam bentuk fisik, nah jadinya luar biasa. Misalnya nih ya, kalau orang bisa merangsang otaknya berimajinasi membuat robotika ya. Nah, jadi semuanya itu bisa dilakukan, bisa diterapkan gitu Mbak Abang. Kemudian juga bisa memvisualisasikan latar ya. Kemudian juga bisa memahami cara penyelesaian masalah. Jadi dengan adanya ini cerita rakyat diajarkan ya. Nah, nanti anak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian juga kemampuan berbahasa anak nih Mbak Abang. Jadi anak ini mengenal kosakata baru. Jadi struktur kalimatnya tuh baik ya. Kemudian cara berkomunikasinya tuh lebih efektif. Kalau ditanya tuh suka nyambung gitu Mbak Abang. Biasanya kan ada anak kan diam gitu ya. Tapi ada juga setiap anak kalau ditanya tuh enak gitu jawabnya ya Mbak Abang ya. Santai dan juga mengena gitu, sesuai apa yang ditanyakan. Kemudian kecerdasan emosional. Jadi melalui konflik dalam cerita, dari cerita rakyat ini atau dongeng, anak nih belajar Mbak Abang, belajar mengenali emosi ya, seperti empati, kemudian keberanian, dan juga arti sebuah pengorbanan. Kemudian dengan adanya cerita rakyat ini atau mendongeng, adanya kedekatan emosional Bu Abang. Jadi aktivitas mendongeng bersama orang tua otomatis mempererat ikatan batin dan juga menciptakan rasa aman pada anak.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatang. Tokoh adat Dayak Kanayan Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk untuk pentas-pentas tidak boleh, ya. Kecuali tari-tarian sakral kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bameteng. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik. Kamar, ya. Kamar untuk keluarga, ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan. Ya, perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat, ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu seperti itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak, kan ada asap, ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya, warna pengap untuk sinar apa segala macam, dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatang, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat, menjelaskan jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak sub-suku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna, karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus sub-suku. Kita menandakan bahwa banyak suku-suku Dayak yang menjadi yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol. Simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat. Oleh dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, enggang dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah, gitu. Mengapa harus enggang? Ngapa ndak tupai, ngapa ndak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24. 24 tepak. Artinya apa? Ya. Satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang, ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang, jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi, disitulah kita beracara seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
3: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Maka dimulai dari Inua Singarik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk ini tentunya menjadi satu kekuatan untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

saudara, selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya baik, Bu Abang masih di 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan kita masih bahas tadi tentang legenda yang Bu Abang ya, cerita rakyat ataupun dongeng nih Bu Abang. Jadi dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita rakyat itu Bu Abang selayaknya adalah yang ramah anak Bu Abang. Jadi kebanyakan legenda-legenda kita yang turun-temurun disampaikan oleh leluhur kita itu pada umumnya ya cerita rakyat yang sangat ramah anak.

terkait dengan cerita rakyat nih Bu Abang ya. Menurut Daran Jaya, cerita rakyat ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang lahir dan juga berkembang dari masyarakat tradisional. Nah, jadi cerita rakyat nih Bu Abang biasanya punya bentuk lisan dan dituturkan secara turun-temurun sehingga tidak dikenal siapa pengarangnya, ibaratnya anonim lah. Siapa pengarangnya, siapa menciptakannya, siapa yang pertama kali membacakannya ya. Jadi cerita rakyat ini juga jadi media penyampaian nilai leluhur budaya lokal atau kearifan lokal kita yang bisa diteruskan kepada generasi muda. Nah, tadi kan kearifan lokal kita ya. Jadi setiap cerita rakyat dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat itu punya nilai sendiri, Mbak Abang. Nah, jadi melalui fungsinya, cerita rakyat ini bisa menjadi bagian dalam pembangunan identitas masyarakat. Tak heran Bu Abang kalau cerita rakyat ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Nah, tapi lagi Bu Abang, di era sekarang ini, ketika identitas kultural semakin pudar, ya, peran cerita rakyat ini jadi senjata yang efektif untuk melawan tantangan tersebut. Nah, jadi dengan mengenalkan cerita rakyat kepada anak-anak, terutama anak usia dini ini, sangat diperlukan. Ini karena apa, Bu Abang? Karena anak usia dini ini berada pada fase penting pembentukan karakter. Nah, jadi pada usia inilah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai dan juga norma serta kebiasaan yang baik bagi anak-anak. Karena kebiasaan baik itu, Bu Abang, dimulai dari kecil. Nah, dan kita orang tua ini berharap bisa tertanam sampai nanti anak itu dewasa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tadaklah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tadaklah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama mendu.
1: Ya, kesenian mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak mengerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia tahunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu. Judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mundari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mundari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, ya. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya Mendu, perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu, dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Perompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
2: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
1: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
2: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
1: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
2: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
1: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
2: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
1: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
2: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
1: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
2: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Iya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, untuk siang hari ini ya Bu Abang, kami temani Bu Abang dengan informasi mengenai busana nih, busana tradisional dan juga perkembangan tren busana tradisional nih Bu Abang. Dan busana tradisional Indonesia ini kan mencakup ribuan pakaian adat nih Bu Abang, dari berbagai suku yang ada. Nah kemudian dilestarikan nah, melalui inovasi modern, kemudian acara budaya dan juga perayaan nasional. Bayangkan Bu Abang, setiap daerah itu punya adat, baju adatnya masing-masing gitu ya. Dan ini merupakan kekayaan fashion kita nih, fashion tradisional Indonesia. Nah contoh busana tradisional populer ya Bu Abang, ada ule balang. Nah ini pakaian kebesaran kerajaan yang kaya akan sulaman benang emas. Kemudian juga ada ulos ya, jadi kain tenun tradisional khas Batak ini melambangkan kehangatan dan juga ikatan kasih sayang. Kemudian ada lagi Bu Abang, Bundo Kanduang, Sumatera Barat. Jadi busana adat khusus perempuan Minangkabau yang punya hiasan di kepala nih Bu Abang. Nah ini yang merupakan hiasan yang khas ya. Kemudian ada kebaya dan batik bagi masyarakat tradisional Jawa. Jadi busana nasional yang fleksibel dan juga mendunia nih Bu Abang ternyata. Nah ini juga sering dipakai Bu Abang dalam acara resmi maupun upacara. Kemudian kalau Bali itu punya payas agung. Jadi busana pengantinnya mewah Bu Abang, berhiaskan mahkota emas dan yang megah nih Bu Abang. Nah untuk perkembangan tren busana tradisional sendiri ya, untuk ajang nasional nih, peragaan busana kayak Wastra Nusantara ini yang mengangkat kain lokal Bu Abang. Nah kemudian ada pagelaran seni. Nah jadi pagelaran Sabang Merauke menampilkan ribuan set kostum tari tradisional dengan desain yang semakin kreatif. Kemudian ada lagi Bu Abang, aktivitas publik. Nah jadi ini penggunaan baju adat yang sering atau kian diminati dalam lomba fashion. Jadi upacara hari besar sampai pelestarian pakaian daerah yang tentunya diatur lewat peraturan daerah setempat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pelompat Pontianak.
1: Apakah ada pelarangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisa membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Ya baik, Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, pukul 15 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati arah di Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma.

0: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
1: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
0: Tahukah, Mbok abang, jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswah, atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah, menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbak Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajie Wensinch dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu'alam bisawab. Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga,

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Baik, Bu Abang, kita terima dulu penelpon pertama siapakah? Halo, Prolada.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura Mbak Win di Simpang Manja.
0: Aura ceria. Aura punya siapa?
1: Ini Pak Mak.
0: Nyambung. Ada ke nyambung tuh? Asik ke?
2: Halo.
0: Iya, ada masih nyambung ke nih? Mentang-mentang satu rumah udah bisa nyambung-nyambung lah ya. Halo.
2: Yang apa nama?
0: Lagu apa?
2: Ada dua.
0: Oh, ini kayaknya belum.
2: Suket.
0: Oh, belum di. Ini belum di belum di plot nih, Pak. Anu Pak Mo, mungkin lain kali.
2: Ya.
1: Yang bawain lagu Darah Nandong.
0: Apa?
1: Darah Nandong.
0: Oh, Darah Nandong. Kirim buat siapa nih?
1: Siapa salamnya?
2: Spesial tu Mbak Win keluarga selalu panjangkan umur rezeki Mbak Win.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mbak Lasia, Kak Manis Manila, Tanita, Kak Yunita, terus buat Manjang Siti Imel, Makam, Bunda Arbianya, terus buat Bang Rusi, Kak Nurjana, Kokuali, Kokuandi, Wak Melik, Wak Jenah, siapa ya? Buat Bang Hendra, Abang Kapal, Pak Usupri, Wardi, sama ibu bapaknya. Buat Bang Jaya Wajo, Bang Awi, siapa? Bang Japa sama Kak Nila, Siamoy, Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang

0: Rupanya terus buat apa? Manjang Siti email. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko, Kak Ees, apa gitu. Tuleha sama Pak Undan Hananya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Buat Cece, Mama Eti, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Bang Jack, masuk Bang Jack. Terus buat Pak Ladong. Apa lagi ya? Lupa dah. Yalah buat semua-semua lah Mbak Win. Siapa? Oh, makam. Sudah. Masuk makam. Terus buat apa semua-semua lah Mbak Win. Lupa lalu, dah lupa lalu, nggak lupa. Terus. Ha, buat Mbak Win tetap semangat ya. Salam sayang selalu. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Makasih banyak Mbak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siapa Pak Mo di Simpang Banjar ya.

0: Oke, lanjut. Halo, Bro Lada.
1: Apa namanya?
0: Request halo, lagu dah rahayu.
1: Ye, bowe, enggak tahu enggak nih.
0: Enggak apa.
1: Bro Lada gitu
0: iya,
1: ya.
0: Hayo.
1: Hayo, Bro Lada.
0: Lagu apa nih?
1: Dari Anissa nih, Mbak Win,
0: yeah.
1: Bang mau tidur nak, Mbak Win?
0: Nyaman.
1: Sepoi-sepoi.
0: Nyaman benar ya, nak tidur sedap.
1: Badan tak nyaman, Mbak Win.
0: Itulah,
1: banyak kabut nih. Kuat gitu kabutnya.
0: Oh, di sana kena gak ya?
1: Kena, kata kita.
0: Maksudnya tuh tebal gak gitu?
1: Tebal. Nah, lagunya, Mbak Win?
0: Apa tuh?
1: Lagunya tunduk-tunduk daun tebu atau daun padi.
0: Oh, tunduk daun tebu.
1: Itu aja. Salamnya buat Mbak Win sekeluarga selalu ya. Udah rezeki bertambah gitu dan naik haji.
0: Amin. Samalah yang ngomongkan dia enggak.
1: Salamnya buat Bu Ana di Tangerang, buat siapa lagi, Mama Nurul, Cik Nur, Ismail, buat Bang Japar, buat Bang Awi, buat Dita Kesma, tadi ada nelfon dia tuh.
0: Mbak Lita
1: buat
0: ya.
1: Buat Bang Iman dan Mayi, semoga sehat selalu, udah balik ke rumah.
0: Oh, syukur alhamdulillah.
1: Buat Juleha, buat siapa lagi lupa, ada Bang Yaya. Buat ini siapa nih, Pak Ali ya, Kong Ali. Jati ya jatuh senggol. Buat Mak Ririn, buat Mbak Emma di mana nih Selat Panjang. Buat adik saya Desi di Selat Panjang juga. Buat Wanasi, Wanusu, buat Pak Bu Sri gitu ya. Buat Warti, buat siapa tuh, Manis Manila. Buat ini Chan gitu ya. Buat Hendra, buat Manjang Siti dan Amilnya. Buat semua-semualah nih.
0: Baiklah.
1: Mbak Win. Moga-moga Mbak Win sehat selalu. Hati-hati baliknya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang, silakan enak bergabung lagi di Prolada. Request lagu daerah. Hayo. Oke, siapa ke penelponnya? Halo, Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo ke mana?
2: Kilola. Tak
0: dapat. Wih, sedap ya? Bolehlah kita pindah sana nih?
2: Orang tetangga rumah yang bergawai itu, ha. Acara.
0: Oh, iyalah. Memang gak hari Minggu ini kan banyak gawai ya.
2: Acara dulu di sini. Pokoknya perayaan 17 Agustus. Semarin tumbuk-rubuk. Lancarlah aktivitas orang nampaknya.
0: Syukurlah. Lagu apa kita ni?
2: Pengen tak ada asap pindah sini ya.
0: Iya, ya pengen tak ada asap. Kalau duit asap ya enggak boleh lah ya, enggak kok duit asap kan.
2: Kemarin itu cuma sikit ya kebakar itu Sintang Raya tuh di sawit tuh, tapi ada helikopter tuh nampak madam kan.
0: Oh, tapi aman ya.
2: Nah, yang bawa drum tuh Mbak Win. Untunglah enggak jadi.
0: Iyalah.
2: Lagunya Adil Catalino ada Mbak Win?
0: Adil
2: Catalino.
0: Apa judulnya ya?
2: Kalimantan.
0: Apa lo judulnya tuh?
2: Suka dengar Mbak Win lagu tuh.
0: Apa judulnya?
2: Enggak tahu, Mak. Itu
0: wah,
2: ya.
0: Kami pun tak tahu gak judulnya nih bahasa bahasa Yolanda soalnya nih.
2: Nggak perlu nada nih, enggak banyak dapal nama no, judul itu.
0: Lagu lain ada ke Manjang?
2: Oh, yang lainnya lah, ya. Lagu itu je lah. Jading Teluk Batang ya.
0: Teluk Batang ya.
2: Petuah dulu-dulu itu dia kan.
0: Hari jadi Teluk Batang.
2: Cari rempah dan air bersih.
0: Hari jadi Teluk Batang kah?
2: Ya.
0: Okey, salam-salam buat siapa ni lagu?
2: Lagu ni pertama-tama buat Bu Win dulu lah ya. Semoga sehat selalu. Walaupun aktivitas semoga lancar, beri Allah kesehatan. Dan dari balak bencana yang Bu Win ya. Kita terima syukur itu Allah. Tong lain tong jahat datang dari Allah semalah. Cubaan kita memang diuji Allah. Dalam dunia ni banyak ujian kita memang. Itu. Lanjut yang Mbak Winnya. Untuk aura Pak Mok. Tak ngentak ke pala aura Pak Mok tu. Ya. Kalau tak dapat masuk tu dia, dia ngentak ke pala. Sama gak yang ngomong. Terus tadi Anista Diuka. Terus Wak Ladung, Bang Darul. Berdebar Bang Darul dengar Anista nyebut Desi tu. Tapi dia lama dah tergabung dah. Terus Bang Ismail. Terus Cik Nur, Cik Nur Kak Long Kak Ngah. Terus Jaka Suara. Ayah Indra. Terus Bang Syukur Kak Tina, Mr. Jafar, Kak Nila. Terus Bang Yuna Imam Selpa, Bang Rosi Nurjana. Terus Pak Iqbal. Terus Makan Bang Yahya. Terus Hajah Biah dan Koko Ali, Koko Andi. Terus Awi Wardi. Terus Wak Madi Wak Jenah. Jaleha Hamdan Hananya, Abang Herman Makyeknya, terus Dina di Kupang, Abang Beden, Bang Badul, Bang Febri, Akban Aci, Wan Nusu, Nia, Tia Nila, terus anda langsung semua lah ya, Abang itu, Bang Dino, di dengan Kak Murninya, juga untuk email juga, mungkin dia undang ni kali. Mbak Win, anak angkat anjang di apa tu di Kota Raya tu pegawai lagi ada. Kemarin baru buat sebab pegawai. Awak agak mudah lancar pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua Mbak Win ya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Untuk Mbak Win, still love you.
0: Iya, terima kasih Mak Anjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Mbak Abang, kita di Prolada. Halo Prolada.
1: Ayo, program lagu daerah.
0: Ayo, ayo. Kita nak kemana nih? Ayo, ayo nih. Ke Mempawah ke?
1: Mana boleh lah, Mbak. Wih, nih. Nak olak-olak ya saya.
0: Tengoklah tu suka nak main api ya enggak?
1: Kena dengan jalan panjang dia.
0: Musim panas soalnya.
1: Makin panas
0: nanti ada dia. Ada hujan nih ya. Memanglah.
1: Sudah keadaan kita cuaca nih, walau luar biasa.
0: Tahu kan?
1: Itulah.
0: Gerah
1: dah. Apa kabar, Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat lah ya. Pendengar maupun penyiar di mana pun berada, sehat semua.
0: Ya, kok kita dah ngomong gini ni, alhamdulillah sehat mati.
1: Masih sehat.
0: Kalau tak bisa ngomong mati rumah sakit. Iyalah.
1: Bolehkah saya minta lagu di ambang sore?
0: Minta lagu.
1: Minta lagu ni ya.
0: Di ambang sore ya.
1: Dari Victor Huta Barat ya, Mu'in.
0: Baiklah. Dan memang dah dekat sore dan indah.
1: Nah itulah. Maka saya minta lagu di ambang sore itu. Dia agak sedih kawan tu yang dengar di sana tu.
0: Siapa lho ni yang di sana tu banyak?
1: Ada lah dia orangnya. Pasti yang tahulah.
0: Oh, kami tak tahu ni.
1: Mu'in tak tahu ke? Tadi ada dia mah. Penuh.
0: Oh. Tengoklah ya.
1: Tengoklah ya.
0: Bukan kami ya, kami ikut-ikut ya. Iyalah, kira buat siapa spesialnya ni?
1: Ya, pertama kali itu Mbak Win lah ya, semoga cepat balu ya. Untuk Wardi kawan kita di Sungai Rengas tu. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, Ismail di Jongkat, buat Koko Ali, Mbak Kakung, Wak Sangka, Bang Bastia kita. Bang Jack, untuk Manya City tadi ya, Mbak Win ya. Untuk channel di Makau, untuk semua-semua lah, Mbak Win ya. Terima kasih banyak dah angkat telefon saya ini. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra tadi ya. Di mana? Di Mempawah. Ya silalah yang nak bergabung ni, Mbak Abang. Ni sila masih banyak waktu kita ni. Ada siapa ke ini? Ada orang jauh ke? Halo Prolada.
2: Prolada, ayo.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aman ya?
2: Aman di Jakarta.
0: Halo. Iya halo.
2: Lagunya Jali-Jali ya Mbak Win.
0: Jali-Jali. Oke, kita cari ya. Jali-Jali. Nyanyi dulu dikit.
2: Iya, lagu Jakarta. Jali-Jali ini lagunya saya.
0: Sih.
2: Itulah. Bawa ini hari buar hari minggu.
0: Tak ni, aku nyari di sini ni.
2: Masih asap ya?
0: Masih.
2: Ada enggak?
0: Ada tak ni?
2: Lagunya Mbak.
0: Ada jali-jali, tapi ada. Happy Asmara yang nyanyikannya.
2: Enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya. Penting abang ya. Jali ya.
2: Abang Jali.
0: Abang Jali.
2: Salam-salamnya. Mbak Win sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Lancar segalanya. Untuk Mbak ini aura Pakmu. Selebihnya fotokopi aura aja Mbak Win.
0: Iya, kayaknya Pakmu dengar enggak sih Mbak Tini ini? Kayaknya Mbak Tini dengar enggak sih?
2: Ya, dengar nanti bentar lagi gabung katanya.
0: Oke lah. Alright.
2: Makasih Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nico ya. Saya tak berubah-ubah manggil Pak Nico. Pak Niko ini Pak Nico ya.

0: Iya baik, Bu Abang sih lelah yang nak request lagu ni. Masih banyak waktu kita ni, Bu Abang. Lagu-lagu daerah pun menunggu, sedang menanti ni, Bu Abang. Lagu yang akan kita putarkan ya. Buat mungkin ada yang mau special-special kirim-kirim ya. Orang yang jauh di sana mau request lagu, boleh sila sini ya Mbak Abang ya di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Baiklah Mbak Abang, sila yang nak bergabung ya. Ada siapa ke berikutnya? Halo Prolada.
1: Prolada, ayo.
0: Ayo, ayo ke Jakarta.
1: Ayo. Assalamualaikum, Boy.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Win lagunya ini Binua Garantung.
0: Oh, Binua Garantung. Lagu kesukaan ya.
1: Siapa nih? Buat-buat lah yang Boin ya. Buat yang ada lah yang Boin ya. Buat yang ter semuanya yang Boin ya.
0: Yang tersayang siapa?
1: Itulah yang Boin.
0: Saya kayaknya yang tersayang ya, enggak? Saya.
1: Itu Boin. Salamnya dulu ya Mbak Win ya.
0: Iya sila.
1: Salamnya terutama Mbak Win yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga. Salamnya buat Abang Neko tadi ya yang udah gabung, makasih salamnya. Buat Mama Nurul, buat Kak Emma Selva, buat Bu Anatan Rai, buat Kak Emil Chan, Kak Juleha, buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Kak Emil juga, buat Cik Nur juga, buat Ayu Greva, buat Mbak Lasia, Kak Manis Manila, buat Maunggal, Bang Imran Ahmad, buat Bang Amin Sanjaya, buat Koko Ali, buat Bang Dedi juga, buat Mbak Kakung juga, dan buat semuanya lah ya. Boleh, makasih boleh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Iya, baik, Bu Abang, silakan enak bergabung lagi di Prolada, program request lagu daerah. Hayu. Oke, Bu Abang, silakan. Ya, lagu-lagu kita masih banyak nih, Bu Abang. Banyak waktu nih, Bu Abang. Baiklah, yang ingin bergabung di Prolada. Oke, kita sapa. Halo, Prolada.
1: Request lagu daerah.
0: Betul.
1: Prolanda.
0: Iyalah. Ngomong-ngomong lagu apa kita nih?
1: Lagu dari Pawai ya lah dah.
0: Kampung halaman kita ya nak.
1: Ah, boleh.

0: Mbak Anjang Siti dan Emil. Ada juga. Nah, ini Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi. Awi, Bang Watia, yang lainnya. Semua semua tanpa terkecuali dari yang nama Aura, Amo, lanjut nama Au, itu siapa, Wardi, ada juga dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha Bang Abnan Hana, semua semua dibungkus habis. Makasih banyak,
1: Sama-sama Mak Nur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nordi bakal. Silakan Bapak yang nak bergabung lagi di Prolada, request lagu daerah.

0: Bo Abang lanjut lagi. Halo Prolada.
1: Rokan request aku daerah.
0: Iya, hayu. Dengan Mbah Kakung. Di Mbah Kak, lagu apa kita nih?
1: Lagu Jawa lah Mbak Win.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya ya kalau ada ini. Kalau ada ini aja lah. Dari Rahayu Sabrina, Sambal Kemangi.
0: Sambal Kemangi. Aduh, sedap tuh.
1: Enak-enak tenang nih Sambal Kemangi.
0: Waduh, meremelek makannya Mbah.
1: Kalau aku pedes kan. Cuma saya aku gak tahan pedes.
0: Oh, cabenya satu aja Mbah. Yang hijau.
1: Iya. Sebenarnya enak itu, cuma perutnya yang gak mampu sudah.
0: Waduh, iya ya.
1: Ada lagu Mbak Win?
0: Ada lagunya Mbah.
1: Iya, ya sapa salamnya untuk Mas Maruto dan semua keluarga yang di Ciantan dulu. Gimana kapan yang berasal dari keluarga. Juga salam juga untuk Cik Nur tadi ya.
0: Yeah.
1: Salam juga Cik Nur, untuk Bang Hindra, Bang Yahya, Bang Ismail juga, untuk Kak Jowelahya juga, untuk Wardi, untuk Jaga Suara, untuk Bang Imran Ahmad, untuk Bang Yahya, untuk Mama Ririn, untuk Mak Anjang Siti, yang lainnya dibungkus saja dikata Cik Nur.
0: Dibungkus.
1: Saja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mm-hmm. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Win selamat tugas sampai tugas. Ya, sehat selalu. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung.

0: Baik, kita lanjut lagi. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sile.
1: Lagunya lagu Padang ya, ya?
0: Boleh.
1: Bu Win ya pilihkan.
0: Hey. lagu Padang ya. Iyalah. Kirim buat siapa
1: lagunya? Salamnya fotokopi Bang Hendra dengan Wardi ya. Pokok mana siapa berdua itulah sapaan saya ya.
0: Wah, asik. Ya,
1: buat Bu Win, makasih Bu Win.
0: Iya, sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Iya baik Bu Abang, kita masih di Prolada ya, masih banyak waktu nih Bu Abang. Silakan, lagu-lagu pun banyak nih. Silakanlah nak dipilih-dipilih, di request. Oke. Okay. Ya Bu Abang yang sudah masuk di via WhatsApp ya, pesan teks ya dari Pak Badol nih. Jadi lagu yang di request Akhir Kabar Mbak Win. Iya ngasih tahu ya Akhir Kabar. Oh iyalah buat Mak Anjang, mohon maaf tadi ya Mbak. Mak Anjang tak bisa terputar Mak Anjang. Ini dari Pak Badol ya. Kami dari Kaltara request lagu Tempo ya Mbak Win. TKB makasih. Masih kabut kah Pontianak? Oh masih tebal nih Pak Badol ya. Nggak tahu di Kaltara nih seperti apa ya. Ini lagunya masih belum. Ini ya Pak Badol ya, tempoyak asam durian ya dari Jambi kalau nggak salah saya itu ya. Ini di folder sebelah nih ya. Boleh diganti Pak Badol kalau mau request yang lagu lain ya. Silahkan Bu Abang yang ingin bergabung.

Ya berarti saya harus rubah tadi ya, Ahe Kabar katanya. Oh iyalah, saya coba carikan ya lagu Kanayan ya. Mudah-mudahan ada nih, kayaknya ada lah ya. Kayaknya ada. Iyalah kita coba nih, Mbak Abang. Ahe Kabar, oh ada, tenang manjang ya, kita putarkan ya. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Nah kalau mau pesan teks pun boleh.

0: Oke, silakan yang nak bergabung. Halo Prolada.
1: Daerah, ayo.
0: Waduh, seru nampaknya nih backsound kita nih dangdut.
1: Tapi tempat pengantin nih Moin.
0: Oh, ya Allah, semangatnya ya.
1: Semangat, alhamdulillah.
0: Dekat rumah ke?
1: Dekat rumah, ujung gang sayurnya.
0: Oh, sedap. Ini ngomong-ngomong langsung lagu apa nih ya Bang Wardi?
1: Langsung lagu Adi A ya Pak Adi Moin.
0: Oh, Adi A. Adi A belum ada yang request. Alhamdulillah. Ada pula.
1: Ada pula ya.
0: Kirim buat siapa lagu ni?
1: Kirim buat Mobilo
0: kan tentang lalu. Amin.
1: Lebih kami agak berisik, mohon maaf lagi mobilnya.
0: Tak apa.
1: Tak apa ya.
0: Santai je.
1: Santai ya. Buat Pak Hendra juga apa-apa. Buat Pak Hendra. Juleha, buat Bu Juleha di Baca Bakti. Udah Pak Mo, Mama Nurul, Pak Super Budina. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah, Bu, ya.
0: Baiklah.
1: Bu, sama petugas, Bu.
0: Makasih, Bang Wardi.
1: Makasih, Bu Win. Iya. Lancar-lancarannya, ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya Bang Wardi ya. Ada tempat pesta.

Baiklah Mbak Abang yang nak bergabung lagi, yang belum sempat bergabung sila ya. Masih ada berapa menit lagi kebersamaan kita nih. Sebelum nanti ada Bang Ibeng yang akan lanjutkan sampai lah jam 24 waktu Indonesia Barat. Mana-mana nih penelpon kita nih ya. Iya, boleh pesan teks boleh, yang mau chat ke sini boleh Mbak Abang. Kalau misalnya belum bisa nelpon, pesan teks, request lagu nih, boleh. Baiklah Mbak Abang ya, kita langsung ya putarkan lagunya. Bagi yang belum sempat bergabung ya, mungkin lain waktu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Abang. Salam jumpa dengan saya, Ibeng. Dan salam budaya untuk semuanya, Mbak Abang, yang bersama Perempuan di sore hari ini. Suasana masih seperti biasa, ya, Mbak Abang. Masih kabut asap yang luar biasa, ya. Betul lah, kita mudah-mudahan cepat segera hujan dan juga tak ada lagi lahan-lahan ataupun hutan yang terbakar, ya. Entah itu dibakar atau terbakar, ya. Okey, Mbak Abang, saat ini kita nak ke mana nih, Mbak Abang? Persia ke mana kita nih, Mbak Abang? Tapi kalau dah musim masap ni, mana nak berseak, ya tak? Napas panas, ya, mata pedas, ya, leher kering, ya, cukup tak? Apa, Mbak Win?
2: Palak pening, mata pedas.
1: Palak pening, mata pedas, ya, hidung panas, ya tak? Tiap hari malah berkipas, ya. Itulah Buat Abang, ya. Nak diapakan lah, ya, aku dah macam gini. Tapi kalau kita tengok-tengok ni, Buat Abang, ya, kalau kita pantau dulu ni, seperti apa kondisi cuaca memang di Kota Pontian di beberapa hari terakhir ni. Nah, itu kondisi ISPU-nya, indeks itu kesihatannya itu, untuk kualitas udara, indeks kualitas udara yang ada di Kota Pontianak itu memang udah mencapai bahkan 1000 lebih, Buat Abang, ya. Itulah, ya, tingkat pencemarannya tu angkanya sudah warna hitam dah, bukan lagi kuning atau merah, sudah hitam dah, ya. Artinya itu sudah dalam kategori berbahaya, ya. Nah, kalau untuk update saat ini, Bu Abang, kalau kita tengok dari data Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, ya, Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu, untuk saat ini nih, kalau kita tengok update-nya, masih ini, Bu Abang, nampaknya, ya, masih cukup tinggi, masih tetap hitam nih. Ini 718 saat ini nih, ya, untuk update terkini itu di angka 718 dengan parameter kritis PM2,5, ya, sehingga, nah, ini Bu Abang jangan lupa, ya, bermasker, ya. Baiklah, Bu Abang, kita lanjut dulu lah untuk mengawankan Bu Abang dengan lagu-lagu daerah. Dan sore ini kita informasikan juga nih untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib itu akan berkumandang pada jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Ah, jangan lupa juga untuk malasik neguk air putih. Malum lah, leher ni tekak ni kering terus, ya, tak, Buat Abang, ya. Udah hari panas dengan cuaca yang seperti ini, tambah lagi ni dah air pula dah ni yang nampaknya berantri-antri tadi saya lewat tu tengok orang beli air. Allahuakbar, ya tak. Mudah-mudahan lah lekas turun hujan, ya, lekas berlalulah semua apa yang menjadi bencana di tempat kita ni. Buat Abang, tetap bersama Perempat, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa, Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
4: Waktunya kentongan.
5: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri karena bencana tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Damai itu nyata, hidup, bekerja,

dan jadikan pagi Boabang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Oh bang, bang. Bang, bang.
2: Ya, ah, kenapa?
1: Coba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah abang pergi duduk ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana bang?
2: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi, berisi apa?
2: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan gak ke bang?
2: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah adik ikut ya.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi betul.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya, abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak?
2: Nah, 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Nah, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ada.
2: Pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh, sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini, yang lain tuh Cina semua. Nah, Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana Pak? Banyak.
2: Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mitiau.
1: Nah, tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Biasa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo.
2: Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa Pak sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ah, ini dia, ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk, kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masih bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas ya, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya, kalau hujan juga nggak terasa, kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPPRRI Pontianak.

Bahwa bangsa ini jam 18.59 menit waktu Indonesia, bahasanya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Yang Bawa Abang, saat ini kita lanjutkan nonton Amankan Bawa Abang dengan Raga Merama Nusantara. Dan juga tentu ada lagu-lagu dari Nusantara akan hadir untuk ngisi ruang dengan Bawa Abang, serta informasi yang akan kita hadirkan untuk Bawa Abang. Nah, pelaksanaan Pontianak Dragon Boat Race 2026 Bawa Abang yang semulanya dijadwalkan berlangsung pada 28 sampai 30 Agustus itu resmi ditunda, dan keputusan itu diambil karena kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak yang belum mendukung akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Idrus Sikamtono menyebutkan bahwa penundaan ini menjadi langkah bijak yang harus diambil untuk keselamatan dan kesehatan peserta dan panitia serta masyarakat. Tapi lagi kejuaraan Dragon Boat ini merupakan olahraga luar ruangan yang memerlukan kondisi fisik prima. Dia menyebut bahwasanya keputusan ini itu juga mempertimbangkan peserta dari luar negeri, termasuk dari Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah telanjur hadir di Kota Pontianak, sehingga panitia tetap menyiapkan agenda alternatif dan bentuk apresiasi bagi peserta yang sudah datang. Dan dia berharap kondisi udara itu sudah membaik sehingga kejuaraan bisa berjalan dengan aman, meriah dan optimal. Nah, kemudian meskipun pertandingan ditunda, panitia bersama ASEAN Chinese Yacht Association, Kodairau Potsi, pemerintah Kota Pontianak dan Sporta Indonesia itu tetap melaksanakan sejumlah agenda sosial, salah satunya berupa bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, kemudian Ketua Umum Pontianak Dragon Boat Race 2026 itu Helga Abraham menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian panitia dan pihak-pihak yang terlibat terhadap masyarakat Kota Pontianak, khususnya di tengah kondisi kabut asap. Dan panitia pun memberikan apresiasi kepada peserta dari Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah berada di Pontianak untuk ikut menerima souvenir berupa medali sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran dan semangat sportivitas dalam olahraga. Lengkapnya Bawa Abang bisa langsung akses ke laman kita itu di rri.co.id. Kita lanjut untuk lagu daerah Nusantara.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Oke, Mbak Abang, dua buah lagu tadi udah kita hadirkan, yang mana saat ini kita lanjut untuk berbagi informasi kembali untuk Mbak Abang dari laman kita tuh di rri.co.id. Mbak Abang, Wali Kota Pontianak meninjau Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak dan sejumlah pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Dan peninjauan itu dilakukan menyusul kondisi kabut asap di Pontianak yang dalam beberapa hari ini itu berada pada kategori berbahaya. Nah, kemudian walaupun kondisi yang memburuk, pelayanan di rumah sakit itu masih tetap terkendali. Dan dari hasil pemantauannya di instalasi gawat darurat RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu terdapat beberapa pasien yang mendapatkan pelayanan tetapi bukan disebabkan oleh ISPA. Nah, kemudian Wali Kota pun menghimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih berlangsung dan warga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker kalau harus keluar rumah, memperbanyak minum air putih serta segera memeriksakan diri kalau mengalami sesak, batuk berat, demam ataupun keluhan kesehatan lainnya.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai. Seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Oke, Bang, masih kita lanjut untuk informasi berikutnya. Bu Abang, kali ini berkaitan dengan PDAM, di mana penyaluran air bersih PDAM di booster Perumnas 3 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dibuka setiap hari mulai jam 8 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan layanan ini itu diberikan untuk membantu memenuhi keperluan warga selama kondisi air PDAM itu belum normal karena musim kemarau. Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menyebutkan warga tidak dibatasi dalam mengambil air bersih, tapi pengambilan hanya diperbolehkan menggunakan jerigen ataupun galon dan tak diperkenankan menggunakan tangki. Nah, menurut dia, warga yang memerlukan air bersih dalam jumlah besar itu harus ikut prosedur khususnya yang dan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari PDAM. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang diterima, bahwasanya penyaluran air bersih itu akan terus dilakukan sampai kondisi air PDAM itu normal lagi macam biasa. Sehingga berita ini diturunkan, warga Perumnas 3 Kecamatan Pontianak Timur itu masih ramai antri air bersih untuk memenuhi keperluan dan persediaan harian keluarga. Lengkapnya, Bu Abang bisa langsung akses ke laman kita itu di rri.co.id. Bu Abang, menuju ke jam 20 masih ada satu lagu dari Nusantara. Abis itu kita lanjut ke legenda dan kita akan bersama di Bijak Bepanton. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di

0: Pendengar, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik nan rupawan, yaitu yang sulung bernama Dewi Galuh dan yang paling bungsu Putri Chandra Kirana. Kehidupan mereka di istana sangat bahagia. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari Kerajaan Kahuripan. Pangeran itu bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke Kerajaan Daha tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melamar salah satu putri raja. Dan kali ini, Putri Chandra Kirana. Kedatangan serta maksud pangeran itu tentunya disambut bahagia oleh sang raja. Demikian juga Putri Chandra Kirana menerima lamaran sang pangeran yang tampan itu. Hal inilah yang membuat sang kakak Putri Dewi Galuh merasa sangat iri dengan adiknya. Karena ternyata diam-diam ia menaruh hati pada Pangeran Inu dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangan sang pangeran. Dari perasaan kesal dan iri inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci terhadap adiknya sendiri. Akhirnya Dewi Galuh mulai merencanakan perbuatan jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan.
1: Kenapa sih bukan aku yang dipinangnya? Apa tidak tahu kalau aku menaruh hati pada pangeran tampan itu? Jangan-jangan Chandra Kirana yang mundurkan dirinya ke pangeran tampan itu. Dasar sok cantik. Lihat saja nanti.
0: Pendengar, karena didorong rasa iri hati, maka suatu hari dengan diam-diam Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir yang sangat jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan, sehingga Pangeran Raden Inu membatalkan pertunangannya dengan Chandra Kirana dan lebih memilih dirinya sebagai pengganti Chandra Kirana. Mendengar permintaan Putri Dewi Galuh dan juga karena hadiah yang nanti akan diterimanya, maka sang penyihir menyetujui permintaan tersebut. Namun, karena penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan kecurigaan, akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana agar ia diusir dari kerajaan. Nah, pendengar, sedih hati Putri Chandra Kirana yang difitnah dan diusir dari kerajaan. Maka dengan berat hati, Chandra Kirana meninggalkan kerajaan, rakyatnya, serta ayahanda yang sangat dicintainya. Dengan sedih ia berjalan menyusuri kota, desa yang entah kemana tujuannya. Dan di perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat yang menyihirnya menjadi seekor keong mas dan membuangnya ke sungai.
2: Kasihan sekali kamu putri nan cantik jelita. Pantas pangeran Raden Inu lebih memilihmu daripada kakakmu. Tapi biarlah, yang penting tugasku selesai. Tapi karena kau putri yang baik hati nan jelita, maka kau kusihir jadi keong mas. Tapi kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu. Selamat tinggal putri jelita.
0: Pendengar, sungguh malang nasib putri Chandra Kirana yang baik hati itu. Karena rasa iri sang kakak, maka dengan bantuan penyihir berubah menjadi seekor keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Namun, tidak lama kemudian, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan di sungai menggunakan jala. Tidak sengaja, keong mas itu tersangkut pada jala sang nenek. Melihat betapa elok dan indahnya keong mas tersebut, si nenek berniat untuk membawa pulang keong mas itu di rumahnya untuk dirawat dan dipeliharanya di dalam tempayan miliknya. Hal ini ia lakukan karena sangat sayang dengan keong mas dan tidak ingin keong ini terlantar dan mati di tepian sungai. Seperti biasa, keesokan harinya sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan sebagaimana biasanya.
3: Oh Tuhan, kemana perginya ikan-ikan di sini? Dari pagi sampai jelang sore, tak satu pun ikan yang kuperoleh. Apa yang akan kumakan hari ini? Tapi aku akan coba lagi. Kalau belum dapat, biar aku pulang ke rumah dan istirahat dulu.
0: Pendengar, kasihan nasib nenek baik hati itu. Sedari pagi hingga sore, tak satu pun ikan yang berhasil diperoleh. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, betapa terkejutnya ketika ia membuka pintu.
3: Oh Tuhan, apa ini? Tidak salahkah mataku? Ini pasti salah lihat. Karena lapar dan dari tadi terus membayangkan makanan. Lebih baik aku mendekat ke meja itu. Tuhan, ternyata mataku masih bagus. Ini bukan mimpi. Ini benar. Tapi dari mana datangnya makanan ini? Rumah ini kosong dan makanan ini, aduh, lezat sekali. Terima kasih Tuhan atas pemberianmu. Kau tahu hambamu yang tua ini tidak mendapatkan seekor ikan pun untuk dimakan. Nah, keongku sayang, kita dapat rejeki. Nah, ini untukmu. Mari, mari kita makan bersama, keongku sayang.
0: Pendengar, dengan lahapnya sang nenek menyantap makanan itu. Tidak lupa, ia membagi makanan lezat itu ke keong mas kesayangannya. Setiap hari, kejadian serupa terus terjadi. Semakin lama, sang nenek menjadi penasaran. Siapa sebenarnya yang menyiapkan semua ini? Akhirnya, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke sungai, padahal ia hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya yang sudah menyiapkan makanan-makanan enak setiap hari di rumahnya. Betapa terkejutnya sang nenek melihat keong mas yang ia simpan di tempayan itu berubah menjadi seorang gadis dan cantik jelita. Gadis tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasaran, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut dengan perlahan-lahan.

0: Siapakah dirimu, wahai gadis jelita? Kamu bukan hantu atau
1: Oh, bukan, Nek. Bukan. Saya Chandra Kirana. Maafkan kelancangan saya, Nek.
2: Putri Chandra Kirana lalu menceritakan kenapa ia sampai berubah menjadi seekor keong mas. Sang nenek mendengar cerita Putri Chandra Kirana dengan iba. Diusap-usap dan dielusnya rambut panjang sang putri yang hitam dan indah itu, yang terisak menceritakan kisah hidupnya. Lalu sang putri minta izin ke nenek untuk diizinkan tinggal di rumah sang nenek. Hingga akhirnya, suatu saat nanti yang entah kapan, Pangeran Raden Inu tunangannya bisa menemuinya. Dengan bahagia dan sangat senang, tentunya sang nenek mengizinkan putri untuk tinggal di rumahnya selayaknya anaknya sendiri. Namun, sang nenek tidak mengizinkan putri untuk setiap hari menyiapkan makanan lezat. Karena sang nenek tidak mau berpangku tangan, ia masih mampu untuk mencari ikan di sungai. Kecuali, kalau pada hari itu tak seekor ikan pun yang ia peroleh, ya apa boleh buat? Nah, pendengar, kita tinggalkan sang nenek dan Putri Chandra Kirana. Kita melihat jauh di sebuah kota, di kerajaan, yang sibuk mencari-cari keberadaan Putri Chandra Kirana. Ya, siapa lagi kalau bukan tunangannya, Pangeran Raden Inu, yang terus mencari kemana sang putri berada. Ia bingung, kemana sebenarnya Putri Chandra Kirana ini menghilang? Hari demi hari, ia lalui untuk terus mencari Putri Chandra Kirana yang sangat ia cintai. Meskipun perhatian dan sikap yang diberikan oleh Putri Galuh sangat ramah padanya, ia tidak menggubrisnya, karena di hati dan pikirannya hanya tertuju untuk mencari Putri Kirana. Namun, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun lewat. Tak satu pun kabar yang ia peroleh di mana sebenarnya tunangannya berada. Pangeran Raden Inu sangat sedih. Lalu ia bertekad dan berjanji di hatinya untuk akan pergi mencari sendiri di mana Putri Kirana berada dan tidak akan kembali ke istana sebelum menemukan Putri Chandra Kirana. Karena ia yakin sang putri ada di satu tempat dan masih dalam keadaan hidup. Nah, pendengar, ternyata kepergian Pangeran Inu Kencana ini diketahui oleh penyihir jahat. Dan ia pun segera mencari cara agar pangeran tidak menemukan tunangannya. Maka ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak.

0: Pangeran, aku tahu apa yang sedang kau cari, Pangeran. Aku bisa membantumu, Tuan Pangeran.
1: Siapa yang berbicara padaku? Hei, keluarlah. Jangan bersembunyi. Siapa kau? Mari hadapi aku.
0: Aku di sini, Pangeran. Di atas pohon, tepat di atas kepala tuanku. Lihatlah.
1: Hah? Kau? Kau seekor burung gagak? Bisa bicara? Tidak. Tidak mungkin. Pasti bukan kamu. Ayo, keluarlah. Jadilah satria. Hadapi aku.
0: Iya, Pangeran. Ini aku, burung gagak yang berbicara. Aku tahu di mana Putri Chandra Kiran berada.
2: Iya, bukan main, pendengar. Senangnya hati Pangeran Inu Kencana mengetahui kalau tunangannya masih hidup. Dengan bahagia, ia mengikuti arah yang ditunjuk oleh burung gagak tadi. Padahal, arah yang ditunjuk itu salah. Setelah cukup jauh berjalan, Pangeran mulai kebingungan dengan arah yang diberikan burung gagak tadi. Di tengah perjalanan, sang pangeran bertemu dengan seorang kakek yang sudah sangat tua dan sedang kelaparan. Sang kakek itu mengiba dan meminta kepada pangeran untuk diberikan bekal makanan karena dirinya sudah sangat lapar. Dengan ikhlas, pangeran memberikan bekalnya untuk sang kakek. Dan ternyata, pendengar, kakek itu bukanlah sembarang kakek. Kakek itu adalah kakek yang sangat sakti dan menolong Raden Inu dari serangan burung gagak. Karena burung gagak mengetahui siapa sebenarnya kakek itu yang ingin membantu Pangeran Inu untuk mencari Putri Chandra Kirana. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak tadi berubah menjadi asap. Lalu sang kakek itu memberikan petunjuk jalan di mana keberadaan Putri Chandra Kirana. Begitu mendengar arah yang disampaikan, sang pangeran bergegas menuju ke desa Dadapan, di mana Putri Chandra Kirana berada. Ia tidak peduli.

0: Tidak lama, ia mendengar suara seseorang sedang bersenandung. Ia tercekat. Seakan-akan ia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinganya. Karena saking penasarannya, sang pangeran mengintip dari jendela.
1: Hah? Benarkah yang kulihat ini? Dia? Dia seperti putri Chandra Kirana, tunanganku. Ah, iya betul. Iya Chandra Kirana. Adinda. Adindaku Chandra Kirana. Ini aku.
0: Dan akhirnya, bukan main terkejutnya, Putri Chandra Kirana mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang bukan suara neneknya. Dan ia pun merasa sangat dekat dengan pemilik suara yang memanggil-manggil namanya itu. Segera ia menoleh dan ia pun terperanjat.
2: Kanda, kaukah itu? Kanda Pangeran Inu Kencana. Nek, nenek, kesinilah nek, Pangeran Inu telah datang.
0: Pendengar dengan segera, sang putri Chandra Kirana berlari dan membuka pintu untuk menyambut kedatangan pangeran. Akhirnya, Pangeran Raden dapat menemukan Chandra Kirana. Ia sangat senang. Begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Raden Inu segera membawa tunangannya kembali ke kerajaan Daha dan mengajak nenek untuk tinggal bersama mereka. Di kerajaan, Chandra Kirana bercerita tentang perbuatan Dewi Galuh sang kakak kepada ayahanda tercinta. Dan akhirnya, sang raja sangat murka. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya. Karena takut akan hukuman sang raja, Dewi melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda Raja meminta maaf kepada putri tersayang yang terlalu percaya kepada anak sulungnya. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia. Nah, pendengar, itulah cerita yang sudah kami hadirkan untuk pendengar malam ini dari Jawa Timur dengan judul Keong Mas. Pesan moral dari cerita tadi, sebaik-baiknya kita menutupi suatu kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Maka, selalulah berbuat baik, bersikap baik, dan berprasangka baik terhadap siapa saja. Jauhkan diri kita dari rasa iri dengki, rasa tidak suka, dan juga rasa sombong yang akan membahayakan kehidupan kita. Nah, pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam acara Legenda. Nantikan cerita-cerita selanjutnya setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Pontianak. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

Buana kum di atas batu, batunya cantik, tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bija Bepanton Prompat. Apa kabar Bu Abang? Di manapun Bu Abang menyimak siaran kita saat ini di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming di www.nri.co.id dan aplikasi NRI Digital di smartphone Bu Abang. Kita langsung jani menerima atensi Bu Abang yang pengen berbagi pantun, berjual beli pantun malam hari ini. Pantunnya pantun bebas Bu Abang ya. Nah, selama pantunnya berpantun dengan santun. Silakanlah Bu Abang 0561-571-571 dan WhatsApp. Di telepon WhatsApp ini 0811-570-0943. Silakanlah Bu Abang.

0: budak kecil nangis meratap ya, pengen nak nonton si film kartun ya. Nak keluar rumah karena banyak asap. Lebih baik kita duduk beberapa pantun. Sila. Mereka-mereka pantun berempat di mana pun berada. 0516157151 dan WhatsApp 0811570093. Mana ni pendengar berempat, pemantun-pemantun berempat ni di malam ini ni. Nampaknya sepi-sepi ni ya. Belum lagi ada timbul ni pendengar-pendengar pantun kita ni. Biasa berebut-rebut tumben malam ini. Tapi biasanya kalau hari Minggu tu banyak kegiatan kali ya, nah. Banyak acara, ada keluarga kahwin, khataman dan sebagainya lah ya. Ada yang pergi belibor ya, nah. Nak belibor ke mana bang Ibing? Asap banyak ni ya, nah. Itulah asap debu, cukup lengkap dah mata pedas, hidung panas ya, nah. Tiap hari malah berkipas ya, nah. Okey. Baiklah Bu Abang, sampai kita nantikan untuk Bu Abang. Udah ada? Halo?
1: Halo, biar bantu dengan santun yang
0: baik. Bantu dengan santun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Pamo
1: Simpang Banjar ni.
0: Pamo Simpang Banjar. Apa khabar ni Pamo?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap.
1: Terima kasih
0: Amin. Amin. Seorang yang nampak sepi ya bunyi itu.
1: Ada belum pakai ni.
0: Oh belum.
1: Nanti kan korang kena pergi.
0: Iya ke sangka dah seorang dah. Sian,
1: Pak Mok.
0: Sian ni
1: Pak Mok.
0: Sabar ni pun ya. Sabar ya, ya Pak Mok.
1: Satu ni, Beng.
0: Apa tu?
1: Di kota adalah di kota ada keraton. Baliknya bila anggur belilah sabun.
0: Lalu
1: kita pepantun cuma menghibur. Sambil menghibur kaulah santun.
0: Asik.
1: Hibur santun itu.
0: Betul. Ada lagi?
1: Satu lagi tong rumah ni.
0: Kincah.
1: Apa dia lupa ya? Apa ya?
0: Apa yo? Muda.
1: Nanti kalau beng lupa beng.
0: Asyik lupa.
1: Nanti lagi ya. Udah lo beng. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Lanjut kita bes Pak Mo, ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Sebutkan dulu.
2: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Putra Antos, kau tengok foto pun memang lawa.
2: Tak lawa. Cuman kata orang tu. Gitu-gitu ya lah. Gitu.
0: Gampang tu ha, baju dengan baju cekak musang pakai yang tu ha. Dengan kopiah yang mantap tu.
2: Bukan apa tenjak ya kopiah tu kan.
0: Itulah itu.
2: Hanya pantun.
0: Tinggal tarikkan jas ya tu ha.
2: Ya, betul.
0: Bukan jas, dabal.
2: Dabal aja mangga. Kau dabal cocok memang tu. Nak bantul ya.
0: Nampak untuk orang jauh ni.
2: Cuba kat mulut tu. Pokok sawah daun ni lebar. Dia menimpak di atas atap.
0: Lalu?
2: Orang yang jauh tak ada, ada kabar. Nak pergi nyusulnya banyak pula asap.
0: Nasib lah. Dia nasib lah badan.
2: Itulah. Jadi lah tu bantunnya lo.
0: Yelah kalau gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh tak ada kabar kata dia. Nak pergi nyusul asap tak belonggu. Sia ni Bang Jack. Macam ye now bunyi ha, ya. Okay. Mana gini? Baru dua pemantun kita ni. Baru Pak Mok dengan Anok. Dengan siapa? Bang Jack. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Berpantun dengan Satun, dengan Mbah Kakung dari Desa Reto.
0: Mbah Kakung. Piye kabar Mbah?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Mantap.
3: Jadi kalau hanya pilek-pilek aja, anggap aja lah baik.
0: Oh, siang. Nih, pilek. Nanti okey. Pantunnya buat siapa nih?
3: Ini katanya pantun bebas ya, Bang.
0: Pantun bebas, temanya bebas.
3: buah langsat enak dirasa.
0: Memang.
3: Buah serambutan jatuh beruntun.
0: Lalu.
3: Asap melanda di mana-mana. Semoga hujan segera turun.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hujan segera turun, Bang. Asapnya supaya segera hilang.
0: Itulah.
3: Kebetulan persiapan air tinggal mulai berkurang, tinggal tipis begitu. Ya salam untuk semuanya, Bang. Ya, mudah semua selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kakung yang ada di Reto. Betul, kita aminkan selalu ya nak. Aduh Mbak Kakung gitu tuh. Halo, pijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun sama Febrian Gini Kusumani Rum Herning Tia.
0: Ah,
4: kau selalu tersenyum tiada hari tanpa cemas.
0: Ah, mantap. Itulah di tema tiap hari gitu, tak boleh nak cemas-cemas, ya enggak?
4: Iya bagi Fe. Iya. Pantunnya bebas ya bagi.
0: Tema kita bebas malam hari ini. Apa tuh untuk siapa tuh?
4: Pantunnya gini dulu untuk Bang Ebeng.
0: Untuk saya. Yeah. Apa tuh?
4: Mengelas derum di hari hujan. Lewat jalan jeranding, jalannya ambiar, hancur semua.
0: Alahai.
4: Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Buat Bang Ibing, orangnya lawar, tutur dan sapa, budi bahasa, berhati mulia.
0: Amin, Rabbal Alamin, makasih doanya.
4: Pipa bocor besar panjang sedepan.
0: Tampallah.
4: Kayu di permas, semua mau diikat. Kita monitor, pendengar senang menyapa. Selalu menyimak acara di Pro 4.
0: Asik. Lanjut.
4: Kucing anggora bulunya lebat. Matanya bulat berbinar-binar.
0: Lalu?
4: Saling menjaga utuhnya sahabat. Semoga sehat walafiat penyiar dan pendengar.
0: Amin. Rabbal Alamin.
4: Merapat kapal di tepi dermaga. Habis acara mendung tiada reda.
0: Lalu?
4: Semangat dan kekal mari kita jaga. Melestarikan pantun budaya bangsa.
0: Betul. Lagi?
4: Disisir putus segumpal semeter. Keliling Monas mau berjalan.
0: Terus?
4: Akhir Agustus awal September. Di musim panas, kemarau panjang.
0: Alay.
4: Takut jalan sejengkal, jangan menubruk. Diarak datang, disambutnya mantap.
0: Aduh.
4: Kabut yang tebal kian memburuk. Jarak pandang kabutnya gelap.
0: Itu tengok yang malam ini keluar rumah tengok bulan pun sayup nampak.
4: Ayo, Bang Be. Tebal kabutnya satu lagi ya Bang Be.
0: Satu lagi boleh gas.
4: Ada kerbau makan daun kenikir. Kucing diikat dengan kesakitan jangan kebablasan.
0: Lalu?
4: Karena kemarau yang belum berakhir. Tingkatkan kesehatan dan kewaspadaan.
0: Betul.
4: Itu dulu ya Bang Be.
0: Oke.
4: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Tini yang ada di Karya Bakti. Lanjut kita di siapa berikutnya, sila Mbok Abang 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
5: Halo Bang Ibe.
0: Halo.
5: Ada Bang Wadi dengan Skapuas.
0: Bang Wadi dengan Skapuas.
5: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana dekat kita?
5: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oh, semantap.
5: Untuk Bang Ibing lho ni ya.
0: Untuk saya kan, saya suka kan Bang Wadi ni ngasih mantunkan saya.
5: Iya ke?
0: Macam mana tu bunyinya tu?
5: Membeli buah lakum di akhir pekan. Membeli kuih kebeng di Pondok Pelita.
0: Lalu?
5: Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. buat Bang Ibing yang multi talenta.
0: Alah, multi talenta kata dia.
5: Multi talenta kata dia.
0: Iya, sia ni saya.
5: Kenapa pula sia ni saya?
0: Tak ada.
5: Tak ada.
0: Lanjut.
5: Yang kedua buat, yang kedua buat Bang Hendra tadi.
0: Buat Bang Hendra. Mana dia Bang Hendra tu?
5: Mana Bang Hendra? Patutnya begini ya.
0: Macam mana tu?
5: Membeli daun salam berwarna merah. Habis itu.
0: Habis itu?
5: Membeli kuih kelpon. Seperti biasa, selamat malam lah buat Bang Hendra. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Amin. Sementara itulah Bang ya.
0: Okey.
5: Pada waktu saya nyambung kembali.
0: Ya, yeah, siap.
5: Bang, terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
6: Orang betapa di pokok pepaya. Di pokok kedondong anak kelawar.
0: Lalu?
6: Kalau ente bertanya siapa saya?
0: Siapa?
6: Saya Wak Ladong, orang yang paling lawa.
0: Asik, ininya ni.
6: Orang kata kita lawa tapi kiamat tak.
0: Oh. Kita kata kita seorang ya, belum ada ya tak?
6: Itulah.
0: Pede lo ni.
6: Bunga dirangkum satu persatu. Satu persatu diikat kawat.
0: Terus?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan harapan penyiar dan pendengar sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Dalam suasana kabut ni moga lah kita tetap sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Macam mana kat sana ni? Kabar segedung ni?
6: Mulai gak berkabut Bang Ibing.
0: Oh, isya ni. Air pun nyaman kali, ada kali.
6: Air si
0: perigi pun berisi. Perigi berisi gak kali. Pergi berisi ke kata saya?
6: Garam tu kurang belilah.
0: Oh, ya.
6: Pakai bacin je buat sayur.
0: Ada lagi?
6: Satu lagi lah ya.
0: Satu lagi. Entah siapa lho ni.
6: Di atas sabut nanam jeruk sambal.
0: Terus?
6: Pancing ke laut dapat ikan belukang.
0: Terus?
6: Sekarang ni kan kabut mulai tebal.
0: Ha, memang.
6: Hati-hati bak motor, terjun ke longkang.
0: Oh.
6: Kuda motor terjun ke longkang.
0: Ada.
6: Apa nak nolong? Suara yang ada kan, orang tak nampak.
0: Oh.
6: Alhamdulillah untuk semua ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Padilla di Segedong. Saya lanjut lagi ni. Ada siapa berikutnya? Ada Bang Panji Kombet. Ban pedati ditancap gancu, jatuh melurut, ditimpak sukun. Badan nyeri, pegal dan linu, minta diurut dengan bah dukun, kata dia. Lanjut kita, halo, bijak bawa pantun siapa di mana?
7: Pantun dengan santun, Bang Ibe.
0: Pantun dengan santun.
7: Dari Anista di Uka.
0: Anista di Uka.
7: Sungguh, tunggu dulu, Bang Ibe.
0: Oh, tunggu dulu. Ya, saya tunggu. Udah.
7: Tunggu dulu.
0: Tunggu.
7: Bunga setangkai harum baunya. Kembang merka jangan disentuh.
0: Lalu
7: saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat Bang Beng?
0: Alhamdulillah sehat.
7: Mudah-mudahan kita sehat semua ya.
0: Amin.
7: Walaupun ada kabut kita harus sehat. Mau diapakan dah kan?
0: Oh.
7: Ini pantun nih.
0: Apa
7: sungguh itu? Besar di pohon sagu. Namun tak ada yang berkayu. Janganlah bimbang dan ragu. Karena cintaku hanya untukmu.
0: Siwit. Siapa itu?
7: Satu lagi Bang Ibi.
0: Boleh.
7: Bunga mawar, bunga berduri. Sungguh indah diperhatikan. Lebih baik percaya diri. Karena karena abang mencintai diriku. Asik. Satu lagi.
0: Boleh.
7: Daripada mencari gantinya. Berbicara dengan kata-kata. Janganlah lupa pakai suara. Karena memandang kamu cinta. Janganlah percaya diri di dalam dada.
0: Gitu ya,
7: penting ya.
0: Okeylah.
7: Cuma pendengar mohon maaf nih. Mantunnya pun kata orang itu ya.
0: Jadilah.
7: Belum bisa bikin ngarang lagi. Salam buat Desi ya di Salat Panjang. Semoga mendengarkan. Buat Bang Ibing, makasih banyak.
0: Sama-sama. Gitu ya.
7: Udah sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Anista. Lanjut lagi. Siapa nih pendekar pantun di manapun berada nih, pendengar perempat, ada pantun apa yang nak disampaikan, silakan 0565-571-571 dan telepon WhatsApp 0811-570-009-43. Sudah ada beberapa penelpon kita tadi ini. Mana gig yang lain ini? Ini kosong, kincah masuk. Ya, jangan kagu-kagu. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana? Pantun dengan santun.
8: Bang Ibing nengok profil bang itu bang
0: lawa ganteng.
8: Ini pantun tu dia loh.
0: Dengarkan ni bang Jack.
8: Nek ojek bila papan. Yang lupa belilah paku.
0: Lalu?
8: Memang bang Jack orang yang tampan.
0: Memang.
8: Dia cari orang yang baru.
0: Betul-betul sikit bang Jek.
8: Apa dia orang? Salah pamuk. Ada dia hari tu ngajak pamuk lombak tu makan kacang. Mana bang kita makan kacang. Kedua dia kita telan dia. Sampai dah sarat ulang. Dia mau telan. Dia sampai terhendak-hendak. Sekarangnya ada kawan satu tambah tu pamuk.
0: Ada lagi?
8: Ada lah Bang ya.
0: Ya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk Pamuk. Ya, lanjut habis Pamuk, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
9: Assalamualaikum, Mama nak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Moy.
10: Nama
0: Andre. Oh Andre. Andre, ya pantun lalu Andre. Andre pantun lalu.
10: Pantun Andre.
9: Tak ada pandai.
0: Mak tu minta ajar dengan mak tu ha. Enak sungguh pisang serikaya.
9: Cantik. Cantik.
0: Sedap dimakan di waktu lohor. Oh Andre, oh om ada rahsia. Mak lo kecil jago nyulor.
10: Tahu ada bang.
0: Oh iya ke.
10: Betul ni bang.
0: Kenalkan lalu diri dengan pendengar kita tu banyak.
10: Putri Munggu bang.
0: Oh Putri Munggu.
10: Putri Munggu salah. Putri Sukun, Penunggu Sukun.
0: Penunggu Sukun, Putri Munggu, pandai buat sasul. Pandai buat lata.
10: Pandai nak melata pula bang.
0: Lanjut.
10: Dengar Andre, Mak Pantan ni.
0: Dengar tu Andre.
10: Tentang asap ni bang.
0: Ya. Yeah.
10: Pohon durian lebat buahnya.
0: Siapa punya?
10: Jatuh satu dekat jalan.
0: Belum bang, cop-cop. Oh cop-cop. Okey, cop-cop.
10: Pohon durian lebat buahnya. Jatuh satu di dekat jalan.
0: Lalu?
10: Kabut asap tebal bahayanya. Diam di rumah daripada berjalan.
0: Betul tu.
10: Tapi yang pantun aku nak berjalan bang.
0: Ya ke?
10: Satu kayaknya bang.
0: Boleh. 200 lagi pun boleh.
10: Siap-siap kaca ni.
0: Siap.
10: Pergi ke pasar membeli kain.
0: Beli kain.
10: Kainnya indah bermotif batik.
0: Lalu?
10: Selamat malam di malam Senin. Buat Bang Ibing yang tampan dan baik.
0: Alay. Siapa ni saya? Ada orang pantun ni ha. Pucuk pisang ni makan kelawar, jemur kain di atas batu. Kalau malam takut rasa nak keluar kerana takut rudu-rudu, kata dia. Jakan ke peniti singgah ke toko beli spidol. Lega rasa hati kerana yang ditunggu akhirnya muncul. Wah anak. Anak.
10: Wah anak.
0: Siapa lagi orang beli?
10: Ayah terudu munggu dah tu bang.
0: Ya, kalau terudu munggu lajak kan.
10: Itu ya ayah
0: bang. Ayolah.
10: Buat abang makasih.
0: Sama-sama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cece. Tu ha, senyum dia tu ha. Ma, sila. Ada lagi. Halo, bijak bulu pantun. Siapa di mana?
11: Pantun dengan Sate.
0: Mbok Tini lagi sila. Mbok
11: pantun kan untuk Bang Jack ya Bang.
0: Oh, pantun kan Bang. Pantun kan dia.
11: Makan di ember, udah lelah. Anti pari nyaman sekali.
0: Memang.
11: Senang beleter banyak ceramah. Hari-hari berjalan kaki.
0: Siapa tu? Asyik berleter, asyik berceramah tu.
11: Itulah Putra Antos.
0: Oh, Putra Antos. Dia memang dia memang suka berceramah. Berdakwah sana sini. Ya, lanjut.
11: Nangka buaya, nangka babi. Bisa diikat dia masuk rumah.
0: Lalu?
11: Hinggap sana, hinggap sini.
0: Siapa tu?
11: Apa dibuat tak tahu arah.
0: Siapa tu?
11: Santai di sini di bawah anggrek. Jatuh terkapar muntah daun. Memakai peci bercelana pendek.
0: Siapa
11: duduk
0: tu?
11: Duduk bersandar di bawah pohon.
0: Sedap duduk berangin.
11: Duduk bertapa cuaca pun terang. Kuda terkejut takut belacan.
0: Aduh.
11: Di waktu senja dia pun pulang. Muka kusut, rambut acak-acakan.
0: Apa dibuatnya tu? Andegi.
11: Itu dulu ya bang.
0: Oh itu je, okey.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Tini. Lanjut, ada siapa berikutnya? Halo, Kinca.
12: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
12: Satu pantunnya lagi.
0: Kenapa kat sebuti?
12: Jadilah.
0: Orang banyak mantun kata dia balas lah.
12: Biasalah. Sarang penyengat jatuh ke bawah.
0: Siapalah anjol.
12: Dicium angin dari utara. Barulah semangat yang nama Bang Fadilah.
0: Apa pula?
12: Setelah mendengar suara Anita dari Uka.
0: Ngapalah ke situ pula lari?
12: Dia ada ngecat saya. Selamatlah buat Bang Fadilah.
0: Yang jauh macam mana ni? Pantunkan lagi yang jauh tu. Biasa dengar kali dia tu.
12: Buah sawah si buah malik. Minum di pagi hari minumlah jamu.
0: Lalu?
12: Wahai yang jauh cepat-cepatlah balik. Aku sedang merindukanmu.
0: Allahu Akbar. Auto tu dia.
12: Kepedean.
0: Allahu Akbar.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kau tak boleh balik. Ya, dia bersabar ya dia Bang Jek ya. Allahu Akbar. Halo. Halo, bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Apa kabar Bang Ibe?
0: Baik, sihat. Dengan putri siapakah ini?
13: Bunga melati harum sepanjang hari. Asik. Di Pancabakti, Batu Layang. Alias Julaiha.
0: Asik. Sila Kak Julaiha.
13: Pagi-pagi membeli susu dan gula.
0: Terus?
13: Susu dan gula dah dibeli lalu tumpah. Salah loh.
0: Oh salah.
13: Cep hidup loh.
0: Cep hidup. Lanjut.
13: Pagi-pagi membeli susu dan gula.
7: Bulan demi lalu tumpah.
0: Lalu?
7: Kalau ku tahu cinta itu indah. Dari semula pasti ku terima.
0: Jelaslah.
7: Itu aja dulu Bang Ipeng ya.
0: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putri anu bunga apa? Bunga Melati. Halo. Nah, putus. Siapa tadi itu? Coba lagi. Lanjut kita 0561571571. Kemudian di telepon WhatsApp. Satu pemantun terakhir. Ah, yuk, gas. Mana nih? Satu pemantun terakhir nih. 0561571571. Telepon WhatsApp 0811570043. Oke, lan telepon ada dan nampaknya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Pantun dengan santun, Bang Ibing.
0: Pantun dengan santun.
7: Saya nak nyampaikan salam Bang Ibing dari Bang Sarul yang biasa itu berpantun dulu dikirim salam sama Bang Ibing.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waktu itu nak berpantun Bang Ibing kemarin tuh. Putus pula dia
0: Ayolah. Ada gigi.
7: Menari haruslah dengan irama. Tapi janganlah seorang diri.
0: Terus?
7: Boleh saya jalan bersama?
0: Boleh.
7: Asal jangan mencuri hati.
0: Asik.
7: Satu banyak Bang Ibing.
0: Iya.
7: Pasangan binjangan bukanlah rusa. Kalau dikejar akan berlari-lari. Kalau memang ada rasanya, apakah boleh jatuh hati?
0: Boleh.
7: Itu jak Bang Ipeng.
0: Oke.
7: Buat sama pemantun, makasih banyak.
0: Sama-sama.
7: Kalau ada yang salah, mohon maafkan.
0: Iya.
7: Buat Bang Iman Demak, iya juga saya selalu lah. Nanti malam mudah-mudahan ada Bang Ipeng.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Satu terakhir di WhatsApp. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Nah, sila baca doa.
10: Buah pepaya, buah apa? Jam 6 lah, Bang. Buah pepaya, buah kelapa. Buah belimbing. Buah mengkudu.
0: Buah mengkudu banyak anak buah ni ha.
10: Lama kita tidak berjumpa. Hati meronta, menahan rindu. Menutup ni.
0: Menutup.
10: Itu ya.
0: Itu yang menutup itu.
10: Tidak menutup. Ni ada habis waktu.
0: Iya ke? Ayolah.
10: Ayo, pada Abang Masa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngikat gunakan kawat ya. Duduk mengikat di siang hari ya. Karena waktu kita pun dah lewat ya. Amok tak amok bijak berpantun kita akhiri. Makasih belonggo untuk semuanya buat abang ya. Kalaulah sedap si buah ku ini boleh dimakan campur mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam ini, insyaAllah panjang umur kita sambung besok malam. Makasih belonggo untuk semuanya buat abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: Ketersediaan air mulai menipis, tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas, air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbo Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam Bu Abang. Senang rasanya ya Bu Nani bisa bersama dengan Bu Abang semua nih di Pro 4 RRI Pontianak. Nah, malam ini Bu Nan membersamai Bu Abang dalam program Berkisah. Program yang mengantarkan cerita-cerita pendek. Jadi untuk Bu Abang nih yang punya cerita-cerita karangan Bu Abang seorang ya, cerita apapun itu ya, kirim ya ke Pro 4. Nanti akan kita coba bacakan di Pro 4 di program Berkisah kita. Nah, untuk malam ini, Mbok Nan akan coba membacakan sebuah cerita karya coretan tangan dari Tadegano. Ceritanya nih berkisah tentang kehangatan persaudaraan di Pontianak, Mbok Abang ya. Judulnya tuh Terang di Katulistiwa. Nah, Mbok Abang mau tahu ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya, Mbok Abang ya.

Mentari pagi di Kota Pontianak selalu punya cara sendiri untuk menyapa penghuninya. Dari atas Sungai Kapuas yang membentang luas bagai selendang kehidupan, riak air memantulkan kilau keemasan. Disinilah di antara kenangan masa lalu dan hiruk-pikuk zaman, sebuah cerita merajut hangatnya persaudaraan dan warisan budaya yang tak pernah padam. Di balik pagar kayu terdengar langkah kaki disambung derit roda sepeda ontel yang amat dikenal. Wak Usman, tetangga sebelah rumah. Dia menuntun sepedanya yang dipasangi dua keranjang penuh buah rambutan segar dan hasil kebun. Assalamualaikum, Makci. Awal benar dah menyusun tapah tuh. Radio di meja tua tuh udah dihidupkan ke belum? Tanya Wak Leman pada Makcik Salmah yang sedang menyusun kue di dalam tampah. Makcik Salmah tertawa kecil tapi penuh kehangatan. Waalaikumsalam, Wak Usman. Alamak, tak boleh lewat kalau udah masuk jam siaran budaya nih. Sambil tangannya mengacau adonan kue. Wak Leman, telinga wajib dengar pantun dan alunan lagu Melayu. Tuha, radionya dah mendayu-dayu dari tadi. Ujar Makcik Salmah.

Dari pengeras suara radio transistor tua berwarna coklat kayu di atas meja teras, terdengar alunan lagu daerah yang mendayu-dayu. Suara penyiar yang ramah menyapa para pendengar di penjuru kota. Bagi Makcik Salmah dan warga sekitarnya, radio itu bukan sekedar kotak bersuara. Ia adalah kawan setia, penjaga kenangan dan jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan kehidupan hari ini. Sambil mengukus adonan, jemari Makcik Salma begitu lincah. Setiap resep yang ia buat bukan sekedar campuran tepung dan gula, melainkan warisan turun-temurun dari ibunya. Di tengah kesibukannya, Makcik Salma bergumam, "Orang tua dolok-dolok mengajarkan, membuat bingke ni tak boleh terburu-buru. Api kena dijaga, ukuran santan kena pas. Samalah macam hidup kita di Pontianak ni. Kerukunan tu harus dirawat pakai rasa, pakai hati.

Saat itu teras rumah panggung itu mulai ramai menjelang siang. Rasa kekeluargaan di kampung itu selalu menemukan jalannya sendiri. Kak Nurul, seorang pengusaha muda UMKM lokal, datang membawa kerupuk basah khas daerah. Tak ketinggalan Pak Ngah, nelayan senior yang selalu menyempatkan diri mampir sebelum berangkat membawa sampan ke arah Muara Jongkat. Teras rumah Makcik Salma seketika berubah menjadi mimbar kecil kehidupan. Di sana, aroma pandan bercampur dengan wangi kopi hitam yang diseduh panas-panas. Makcik, zaman sekarang nih, semua dah serba cepat. Orang jual kue pun dah pakai aplikasi di HP. Tapi entah ngapa ya makcik, rasa kue buatan tangan makcik ini beda. Ada rasa rindu di dalamnya, ujar Kak Nurul. Pak Ngah spontan menjawab, bukan cuma kuenya yang beda Nurul. Suasana macam ini yang mahal. Coba dengar suara radio tuh. Lagu Melayu, cerita rakyat, pantun. Setiap kali mendengarnya, hati rasa tenang. Zaman boleh makin canggih. Anak muda boleh sibuk dengan HP saban hari. Tapi akar budaya kita di tanah Pontianak nih tak boleh sampai tercabut. Perkataan Pak Ngah disambut anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Di bawah naungan pohon rambutan dan angin segar Sungai Kapuas, mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu ketika sungai menjadi lalu lintas utama, tentang tradisi berbalas pantun saat pesta perkawinan, hingga harapan agar generasi muda tidak melupakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Makcik Salma tersenyum sambil membuka tutup kukusannya. Uap harum manis membumbung tinggi di udara, membuat kehangatan yang menyapa siapa saja yang lewat. Makcik Salma dengan tertawa yang hangat menimpali. Iya. Budaya itu bukan cuma cerita tua di dalam buku perpustakaan, Pak Ngah, Nurul. Budaya itu apa yang kita rawat dan pakai setiap hari. Tutur kata yang santun, rasa saling tolong-menolong tanpa memandang siapa. Seagi radio ini masih bersuara menyebarkan kebaikan, dan seagi dapur ini masih mengepulkan aroma resep leluhur, tradisi kita ini takkan pernah padam. Matahari kini tepat berada di atas kepala, menandakan posisi khas Kota Katulistiwa. Namun keteduhan di teras rumah panggung itu tak sedikit pun berkurang. Gelak tawa, petikan pantun sederhana, dan suapan kue bingke hangat menyatukan hati orang-orang yang berbeda generasi itu. Di atas aliran Sungai Kapuas yang terus mengalir tenang menuju laut lepas, alunan lagu daerah dari radio terus memancar. Ia membawa pesan bahwa sejauh manapun zaman melangkah, rumah terbaik untuk pulang adalah akar budaya dan persaudaraan kita sendiri.

Mpok Abang, itu tadi ya sebuah cerita pendek buah karya dari Tadegano yang sudah Mpok Nan bacakan untuk Mpok Abang semua di malam hari ini. Semoga saja membuat kita merasa selain terhibur ya, kita juga mengenang atau kita merenungkan lah ya. Memang yang namanya adat istiadat itu tak boleh sekali hilang di telan bumi. Adat istiadat itu harus ada, karena itu adalah ciri khas kita. Kalau kita orang Melayu, ciri khas kita adalah orang Melayu yang harus benar-benar kita jaga ya. Baik generasi kita yang sekarang, generasi yang akan datang juga harus tetap menjunjung tinggi, karena di dalam adat budaya itu ada nilai-nilai luhur yang mengatur kita untuk berkehidupan bermasyarakat. Nah, Mpok Abang, sekali lagi ya untuk Mpok Abang yang punya cerita-cerita yang mungkin ada di antara Mpok Abang ini yang suka ya nulis-nulis gitu kan. Nah, silakan ja, atau mungkin yang udah punya bukunya nih, buku cerpen nih, silakan kirimkan ke Perempat RR Pontianak. Kita bacakan dalam acara Bekesah. Baik, Mpok Abang, sampai di sini dulu ya acara Bekesahnya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Bekesah yang akan datang. Selamat datang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Baru 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Baru 4

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik. Dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

104 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Larangan Berbuat Kerusakan di Buminya Allah. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana kita ketahui dan kita alami saat ini bahwa di kota Pontianak ini sedang dilanda musim kemarau. Tidak hanya musim kemarau saja yang kita alami saat ini. Selain itu kita juga mendapatkan ujian atau cobaan berupa kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan Kuburaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa pulau di Kalimantan ini. Pendengar RR4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kebakaran hutan yang terjadi saat ini bisa disebabkan karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena setiap kerusakan yang terjadi di bumi ini tentunya disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Padahal di dalam Islam, Allah sangat melarang sekali seseorang untuk berbuat kerusakan di buminya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasada fil bahri wal bahr, bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan salah satu yang kita rasakan saat ini adalah kabut asap yang sudah beberapa hari menyelimuti kota Pontianak ini. Pendengar RR4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita diamanahi Allah untuk tinggal di bumi ini sebagai khalifah. Khalifah artinya kita tidak hanya tinggal di bumi ini, tapi kita juga menjaga dan merawat bumi ini dari segala macam bentuk kerusakan. Maka penting bagi kita untuk menjaga dan merawat bumi ini dari segala bentuk kerusakan-kerusakan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga makhluk hidup lainnya. Pendengar RR4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka sudah semestinya kita untuk senantiasa menjaga bumi Allah ini yang diamanahkan kepada kita sebagai tempat kita tinggal dan tempat keberlangsungan hidup makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini.
Maka sebagai bentuk yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat bumi ini adalah tidak melakukan kerusakan-kerusakan, baik itu membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, ataupun membakar hutan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut, maka itu dampaknya tidak hanya sekelompok orang saja atau sekelompok manusia, tetapi juga dirasakan oleh makhluk hidup lainnya. Misalnya hutan yang dibakar, hutan yang dirusak, maka itu juga mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut. Begitu juga ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai misalnya, maka itu juga merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air tersebut juga akan terganggu dan terancam populasinya. Pendengar R24 penjalan yang dimuliakan Allah SWT, maka penting bagi kita untuk senantiasa melakukan penjagaan dan merawat bumi ini agar kelak kita dan juga generasi yang akan datang merasakan hal yang dapat membuat kita ini hidup dengan nyaman dan aman. Dengar ayat 24 penjalan yang dimuliakan Allah SWT, bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa menanam pohon walaupun itu hanya sebatang pohon kurma. Maka kita berusaha untuk senantiasa membuat bumi ini begitu asri sehingga kita pun nyaman untuk tinggal di buminya Allah ini. Pendengar R24 penjalan yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita jaga bumi yang Allah amanahkan ini, jangan sampai kita berbuat kerusakan, karena setiap perbuatan yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah akan minta kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan, terlebih jika itu perbuatan yang berdampak terhadap makhluk hidup yang banyak. Pendengar R24 penjalan yang dimuliakan Allah SWT, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku

0: Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menua atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
0: Setelah muja menua juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
0: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menua atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
0: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menua ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
0: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kenal, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Nalong perah tu. Aku kebetara.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan pertanian.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.